salam dada singa ya si malang ni ne limbisi taji lo solto bola woyi radio diffusion nationale tadia negata sara kalas bye bye yang kat mrapa te si gutongi kundom daga bay mamoud kasara régisseur d'antenne gun kagu taidanji micro bay lionel nomengar no bangom jaji ngena birita ji lo solto tay ndey kom kete de rosite sok.